0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-28 Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Rabu pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini seperti biasanya, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram, request Anda dikirim ke nomor ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda, di daerah mana, dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian para pendengar sekalian, untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Dan untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Dan request melalui Telegram dan juga Clubhouse, belum ada request yang dikirimkan dari sana ya. Karena itu kita akan berpindah ke layanan WhatsApp ya, WhatsApp dan SMS. Untuk WhatsApp yang sudah masuk request dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan surah Al-Hadid dengan qori Syekh Ali Al-Khudzaifi. Kemudian Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban dan juga Aninda masing-masing merequest surah Ar-Rahman, Al-Ustadz Abu Usama, dan surah Al-Buruj Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Bu Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest melalui voice note. Segera akan kami dengarkan apa yang di request ya. Dan untuk request melalui WhatsApp belum ada yang lain, kita tunggu saja. Segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, dan seterusnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama, dan masih ada dua surah yang belum kami hadirkan. Kami akan membacakan terlebih dahulu request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qori Al-Ustaz Mukhlas As-Sakalani. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisyanur di Wigunar Jensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang direquest adalah surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan juga surah At-Taghabun. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mutaffifin dan surah Abasa qori'nya Yusuf Kalu. Kemudian berikutnya dari Irsyad di Dukuh Kupang Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi versi yang lama. Kemudian Ibu Khairin Diwaru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah khawatir iman, segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Namun sebelumnya kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Kemudian berikutnya dari Bapak Romoli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qori Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qori Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Dan itulah request-request yang masuk pada pagi hari ini. Dan insya Allah surah-surah tersebut akan kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi nanti. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Ingin bisa berbahasa? Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم.

والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، pendengar suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah kita akan mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi seorang Muslim setelah wafatnya, di mana setiap manusia yang hidup di dunia tidaklah akan kekal berada di alam dunia ini, karena setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Tidak ada manusia, bahkan para nabi pun, yang kekal hidup di dunia, karena semua yang hidup pasti akan mati. Allah Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, pasti akan meninggal dunia. Dan juga kehidupan di dunia merupakan ladang dan juga lahan untuk beramal, mempersiapkan perbekalan diri, mempersiapkan bekal yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan hendaknya kita yang hidup di dunia ini mempersiapkan diri dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah, baik hal itu kita lakukan untuk diri kita pribadi ataupun untuk orang-orang yang kita cintai, seperti kedua orang tua kita dan juga saudara-saudara kita yang se-Islam, di mana ada beberapa amalan-amalan yang dengannya seorang Muslim akan mendapatkan manfaat ketika ia telah meninggal dunia, di mana hal itu bisa dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama yaitu apa-apa yang bermanfaat dari usaha orang lain, bukan dari dirinya. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dapat memberikan manfaat bagi mayit dari usaha yang telah ia lakukan ketika hidup di dunia. Dan juga yang ketiga yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang Muslim setelah meninggalnya. Terkadang banyak orang-orang yang beranggapan hal yang ketiga ini bermanfaat ataupun bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, padahal hal itu
tidaklah bisa memberikan manfaat sedikit pun. Pendengar Radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang pertama yaitu apa-apa yang dapat memberikan manfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh orang lain. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu as-salatu alaih. Salat untuknya ataupun berdoa mendoakannya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min rajulin muslimin yamut fa yuqamu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fi." Ma min rajulin muslim yamut, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia. Fayuqamu ala janazatihi 40 rajulan. Kemudian menyolatkan jenazahnya, ada yang menyolatkan jenazahnya sebanyak 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Mereka tidak berbuat syirik. Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan syafaat kepadanya. Pendengar Rasulullah Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada 40 orang yang mereka beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak berbuat syirik dan mensolatkan jenazah seseorang, menyolatkan orang yang telah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikannya syafaat melalui mereka. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fi." Ma min mayyitin, tidak ada orang yang meninggal dunia, tusalli alaihi ummatun minal muslimin, yang disolatkan oleh sekelompok orang kaum muslimin, yablughuna mi'ah, sampai mencapai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lah, dan semuanya memberikan syafaat, mendoakan mereka, illa syufi'u fi, kecuali mereka akan diberikan syafaat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, "Wa maqsudu salati 'alal janazati huwa ad-du'a'u lil mayyit." Yang dimaksud dengan salat 'alal janazah yaitu huwa ad-du'a'u lil mayyit, mendoakan untuk si mayyit. Dimaksud dengan kita menyolatkan jenazah yaitu intinya adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Adapun sighat doa ataupun lafaz doa yang paling utama, yang paling afdal, sebagaimana hadis Auf bin Malik radhiyallahu an yang mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة wa'idhu min azabil qabr wa min azabil nar." Qala rawi, "Hatta tamannaitu an akuna an ana dhalikal mayyit." Rawahu Muslim. Kata Auf bin Malik radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan seorang jenazah, orang yang telah meninggal dunia. "Fahafidhu min du'aih," dan aku hafal dari doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu Allahummaghfir lahu, ya Allah, ampunilah ia, warhamhu dan sayanginya, wa'afihi wa'fu anhu, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahannya, wa akrim nuzulahu dan muliakanlah tempatnya, wa wasi' madkhalahu dan lapangkanlah dan luaskanlah kuburannya, wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad dan basuhlah, mandikan ia dengan air dan juga serta embun, wa naqqihi minal khotaya kama naqqaita thawbal abyadu minad danas, dan sucikan ia dari dosa-dosa sebagaimana engkau mensucikan baju yang putih dari kotoran, wa abdilhu daran khairan min darih, dan gantikanlah tempat tinggalnya yang lebih baik dari tempat tinggalnya yang dulu, wa ahlan khairan min ahli, dan keluarganya yang lebih baik dari keluarganya yang dulu, wa zaujan khairan min zaujih, dan pasangannya yang lebih baik dari pasangannya yang dulu, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke surga, wa idhhu min adzabil qabr, dan lindungilah ia dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Dan seorang rawi mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, sehingga aku berharap akulah yang menjadi jenazah yang disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Suara Liman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan lafaz doa yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di mana Auf bin Malik radhiyallahu an sampai-sampai berkeinginan dan berharapan seandainya dia yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa itu. Inilah salah satu hal yang dapat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, yaitu doa ataupun salat jenazah, yang tentu hal ini dilakukan oleh orang lain ketika seseorang meninggal dunia. Adapun hal yang kedua ataupun yang dapat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang ini dilakukan oleh orang lain, yaitu al-wuqufu 'inda qabril mayyit wa du'a ilahu wal istighfar, berdiri di sisi kuburan orang yang telah meninggal dunia, wa du'a ulahu, dan mendoakannya, wal istighfar, dan memohonkannya ampun. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita ataupun sesama muslim, apabila telah selesai meninggal dunia, telah dikuburkan, maka kita mendoakannya dan memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabri qala bismillah wa ala sunnati rasulillah, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabri, apabila meletakkan, menaruh mayit di kuburnya, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bismillah wa ala sunnati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan ketika meletakkan jenazah, memasukkan jenazah ke liang lahatnya. Dan juga hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu an yang mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqaf alayhi faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al, rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila telah selesai menguburkan jenazah, waqaf alaihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di sisinya, faqala, dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut mengantar jenazah, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian,
wasalu lahu tathbit, dan mohonlah ketetapan untuknya. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya. Orang yang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka dia akan ditanya oleh dua malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, idza wudi'al 'abdu fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu sami'a qur'ani alihim. Apabila seorang hamba telah diletakkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla 'anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengiringinya, orang-orang yang mengantarnya telah berlalu, sami'a qur'ani alihim, maka dia mendengar gerak langkah bunyi sandal orang yang mengantarkannya tersebut. Thumma ya'tihil malakan, kemudian didatangi oleh dua malaikat. Fayuqidani, kemudian didudukannya. Fayas'alani, kemudian ditanya. Kedua malaikat itu bertanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada para sahabatnya, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, dan dimohonkan agar diteguhkan, dimantapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat yang bertanya di kubur nanti. Pendengar suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hal yang dapat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, yaitu addu'a ulil mayyit inda ziyaratil maqabir. Berdoa ataupun mendoakan orang yang telah meninggal ketika kita berziarah kubur. Dan ziarah kubur adalah hukumnya sunnah tatkala kita melakukan hal itu dalam rangka tadzakrul akhirah, dalam rangka untuk mengingat akhirat, mengingat kematian, bukan untuk meminta-minta ataupun meminta doa dan berwasilah, bertawasul kepada orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan ziarah kubur sebagaimana sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang silahkan kalian berziarah, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan akhirat. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita berziarah kubur, meniatkan untuk mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan kematian, dan juga untuk mendoakan orang-orang yang ada di kubur tersebut. Bukan meminta doa kepada mereka, karena mereka membutuhkan doa kita, dan mereka tidak bisa memenuhi permintaan dan permohonan dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berziarah kubur, mendoakan mereka dan mengucapkan salam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza zara al maqabir, apabila seorang berziarah kubur, mengatakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan dan kesejahteraan untuk penghuni kubur di antara kaum mukminin dan juga kaum muslimin. Wa yarhamullahu almustaqdimina minna, dan Allah taala merahmati, menyayangi orang-orang yang telah mendahului kita, wal mustakhirin, dan juga orang-orang yang terakhir. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah kita pun akan menyusul mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala merupakan salah satu ulama dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan ajma'al ulama'u ala anna ad-du'a'a lil amwat yanfa'uhum wa yasilu thawabuhu ilaihim. Bahwasanya para ulama
telah sepakat bahwasanya doa untuk orang yang telah meninggal dunia bermanfaat untuk mereka dan pahalanya sampai kepada mereka. Yang dimaksud adalah kita berdoa untuk mereka, bukan meminta doa dari mereka. Kita mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia, dan insya Allah doa ini bermanfaat untuk mereka dan pahalanya sampai kepada mereka. Dan juga Syekh Al-Qasimi menyebutkan, inna min huquqil ikhwati was-suhbah an tad'u lahu fi hayatihi wa mamatihi bikulli ma yuhibbuhu li nafsihi wa li ahlihi wa kulli muta'alliqin bihi kama tad'u li nafsik. Sesungguhnya di antara hak-hak persaudaraan dan juga persahabatan, an tad'u lahu fi hayatihi wa mamatihi, engkau berdoa mendoakannya baik ketika masih hidup ataupun setelah matinya. Bikulli ma yuhibbuhu li nafsihi, seperti apa-apa yang kau menyenangi dan mencintai untuk dirinya, wali ahlihi, dan juga untuk keluarganya, wa kulli muta'alliqin bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengannya, kama tad'u li nafsik, sebagaimana kau berdoa untuk dirimu. Ini merupakan hak persaudaraan dan juga hak persahabatan kita mendoakan saudara dan juga mendoakan teman dan sahabat kita dan mendoakan kaum muslimin secara umum, di mana doa kita untuk mereka akan dapat memberikan manfaat dan juga akan bisa menyampaikan pahala kepada mereka. Pendengar Radio Suara Liman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bermanfaat bagi kaum muslimin ataupun bagi orang yang telah meninggal dunia, yaitu doa dari kaum muslimin baik secara khusus ataupun secara umum untuknya. Kaum muslimin seluruhnya, baik yang khusus ataupun yang umum, yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dan ini merupakan sifat dari orang-orang yang beriman. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka berdoa, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, ya Rabb, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Lilladhina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufu rahim, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Pendengar Radio Suara Liman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat orang-orang yang beriman, di mana mereka mendoakan orang-orang yang terdahulu dari mereka, orang-orang yang beriman sebelum mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan ini sangatlah banyak, dan sebagiannya tadi telah disebutkan dalam hal ziaratul maqabir ataupun ziarah kubur, dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya, dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dan di antara hadis juga yang menerangkan permasalahan ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun
kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Da'watul mar'il muslim, doanya seorang muslim li akhihi untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, ketika tidak ada mustajabah, itu adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketika dia berdoa, inda ra'sihi malakun muwakkal, tatkala ia berdoa ada seorang malaikat yang berada di kepalanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, dan setiap kali ia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang bersamanya akan mengatakan amin. Walaka bimithli, dan engkau pun mendapatkan seperti itu. Sehingga para malaikat yang bersamanya akan membalas doanya dan mendoakan ia sebagaimana ia mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, yang tidak tampak di hadapannya. Ini merupakan salah satu keutamaan dan juga pahala yang akan diberikan bagi seseorang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada. Dan juga bahkan Sholat jenazah yang dilakukan itu sebagian besar adalah doa, doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Bahkan seluruhnya adalah doa untuk orang yang telah meninggal dunia, dan juga permohonan ampun, istighfar yang dimohonkan oleh orang-orang yang melakukan sholat terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Pendengar suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu al-musara'atu fi qada'id daini anhu, bersegera untuk melunasi hutangnya. Bersegera untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Akhrajahul Bukhari. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya sehingga hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sehingga hendaklah seorang muslim jangan bermudah-mudah untuk berhutang ataupun meminjam hutang kepada orang lain apabila dia tidak mampu untuk melunasinya. Karena apabila seseorang tidak atau belum melunasi hutangnya sampai ia meninggal dunia, maka jiwanya akan terkatung-katung sehingga hutangnya itu terlunasi atau dilunasi. Dan juga hadis Abi Qatadah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-an barudat alaihi jildatuh, tatkala menjelaskan tentang pembayaran hutang dan pelunasan hutang dari orang-orang yang meninggal dunia, tatkala dilunasi hutangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an sekarang barudat alaihi jildatuh, kulitnya menjadi dingin. Maksudnya dia terbebas dari hutangnya ketika hutangnya itu dilunasi. Di mana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wad-dainu yasihhu qada'uhu min kulli ahad," dan hutang itu sah dilunasi oleh siapa saja. Fadalla ala annahu yajuzu an yuf'ala dhalika min kulli ahad, dan ini menunjukkan bahwasanya boleh pelunasan itu dilakukan oleh siapa saja. Wala yakhtassu dhalika bil walad, dan hal itu tidak khusus ataupun tidak saja hanya dilakukan oleh anaknya. Kemudian yang keenam, qada'u ma'alaihi min nadhar wa siyami wa ghairihi, yaitu membayarkan ataupun melaksanakan nazar ataupun puasa dan juga yang lainnya. Maksudnya adalah apabila seseorang bernazar kemudian meninggal dunia dan belum sempat untuk melaksanakan nazarnya ataupun puasa yang belum sempat dilunasi ataupun yang lainnya, maka hendaklah hal itu dilunasi ataupun dilakukan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, istafta Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin kana ala ummi. Sa'd bin Ubadah bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal nazar yang dilakukan oleh ibunya. Tuwfiyat qabla an taqdiyahu, yang ibunya meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqdihi anha, lakukanlah untuk ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki kewajiban berpuasa, sama anhu waliyuhu, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam masalah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya hadis-hadis sahih ini yang jelas ataupun menjelaskan bahwasanya puasa yang dilakukan untuk seorang yang telah meninggal dunia dengan nazarnya, maka hal ini diumpamakan seperti orang yang melunasi hutangnya, di mana hutang sah dilunasi oleh siapa saja, dan ini menunjukkan bahwasanya hal itu boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak khusus oleh anaknya saja. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, ajma'al muslimuna ala sihhati an-nadhar wa wujubul wafa'i bihi idza kana al-multazimu ta'ah, bahwasanya kaum muslimin telah sepakat akan sahnya nazar dan juga kewajiban untuk melaksanakannya apabila orang yang melakukannya itu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, yusamu anhu an-nadhar duna al-fardil asli, wa hadha qawlu Ibn Abbas wa ashabihi wa hadha sahih. Puasa itu dilakukan untuk orang yang bernazar. Orang yang bernazar ketika dia meninggal dunia, dunal fardil asli, bukan kewajiban yang asli. Wa hadha qawlu Ibn Abbas wa ashabi, dan ini merupakan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para sahabatnya. Wa hadha sahih, dan ini adalah benar. Lianna fardu siyami jarun majra salah, karena kewajiban puasa itu sama halnya dengan kewajiban salat. Fakama la yusalli ahadun an ahad wa la yuslimu ahadun an ahad fakadzalika siyam, sebagaimana tidaklah seseorang salat untuk orang lain dan tidaklah seseorang masuk Islam untuk orang lain, maka demikian.

kaliman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketujuh yang dapat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh orang lain, yaitu bersedekah atas nama si mayit. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi iftalatat nafsuha wa lam tusi wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat tasaddaqtu. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha wa li ajr?" Qala na'am, fatasaddaqa anha. Anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, seorang laki-laki, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi iftalatat nafsuha." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, "walam tusi," dan dia belum berwasiat, "wa adhunnaha law takallamat," dan aku mengira kalau seandainya ia berbicara, "tasaddaqtu," dia akan bersedekah atau aku akan bersedekah. "Fahal laha ajrun," apakah dia akan mendapatkan pahala, "in tasaddaqtu anha," jikalau aku bersedekah untuknya, "wali ajrun," dan untukku pahala. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya." Fatasaddaqa anha. Kemudian orang tadi bersedekah untuk ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, "As-shadaqatu 'anil mayyiti tanfa'ul mayyit." Sedekah atas nama mayit atau untuk mayit, tanfa'ul mayit, dapat memberikan manfaat bagi orang yang meninggal dunia. "Wa yasiluhu thawabuha," dan akan sampai pahalanya kepadanya. "Wa huwa kadzalika bi ijma'il ulama," di mana hal ini merupakan ijma', kesepakatan para ulama. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan, "Fala niza'a baina ulama'i sunnati wal jama'a fi wusuli thawabil ibadatil maliyah kas-sadaqati wal itqi." Tidak ada perselisihan ataupun perbedaan pendapat di antara para ulama sunnah, ahlu sunnah wal jama'ah, fi wusuli thawabil ibadatil maliyah, dalam hal sampainya pahala ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kas-sadaqah, seperti halnya sedekah, wal-idqi, ataupun membebaskan budak. "Fa'idha tabara'a lahul ghair bisa'yihi nafa'uhullahu bidhalik kama yanfa'uhu bidu'aihi lahu." Dan apabila ada seseorang yang bersedekah, orang lain yang bersedekah untuknya, maka ini dapat bermanfaat, atau Allah Ta'ala akan memberikan manfaat untuknya. Orang meninggal, kama yanfa'u bidu'aihi lahu, sebagaimana dapat bermanfaatnya doa seseorang untuk orang yang meninggal dunia. "Wassadaqatu anhu," dan juga sodakoh untuknya. "Wa huwa yantafi'u bikulli ma yasilu ilaihi min kulli muslim," dan dia akan memperoleh manfaat dari setiap apa yang diberikan oleh seorang muslim, "sa'un kana min aqaribih," walaupun dia saudaranya, "au ghairihim," ataupun yang lainnya, "kama yantafi'u bisolatil musallina alaihi," sebagaimana dia akan mendapatkan manfaat dari doa orang-orang yang mendoakannya, "wa du'aihim lahu inda qabrihi," salat orang yang menyolatkannya, dan juga doa orang-orang yang mendoakan ketika berada di kuburnya. Pendengar suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ke-8 yaitu al-itqu anil mayyit, membebaskan budak untuk mayyit. Di mana membebaskan budak dan juga membebaskannya dari perbudakan adalah salah satu ibadah, dan ibadah yang sangat besar pahalanya. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar, hatta innahu la yu'tiqul yada bil yad wa rijla bil rijl

0: wal faraj bil faraj. Barang siapa yang membebaskan seorang budak mukmin, maka Allah Ta'ala akan membebaskannya dari api neraka. Dan sehingga apabila dia membebaskan tangan, maka Allah akan bebaskan tangannya. Jika dia membebaskan kakinya, maka Allah pun Ta'ala akan membalas yang membebaskan kakinya. Dan jikalau dia membebaskan kemaluannya, maka Allah Ta'ala pun akan membebaskan kemaluannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Ar-Ruh, wabil jumlah fa'afdalu ma yuhda ilal mayyiti al-idku was-sadaqatu wal-istighfar wa-du'a'u lahu wal-hajju anhu. Dan secara keseluruhan, yang paling utama yang dihadiahkan untuk mayit yaitu membebaskan budak, bersedekah, istighfar ataupun memohonkan ampun untuknya, mendoakan kebaikan untuknya, dan juga melakukan ibadah haji untuknya. Pendengaran suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, dan ini merupakan yang terakhir dari hal yang pertama, yaitu usaha yang dilakukan oleh orang lain, al-hajju anil mayyit, melakukan ibadah haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lillati qalat, yang mengatakan inna ummi nadharat an tahujja falam tahuj hatta matat afa ahujju anha faqala hujji anha ara'aiti law kana ala ummika daynun akunti qaditihi anha uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Inna ummi nadharat, sesungguhnya ibuku bernazar an tahujj, untuk melakukan ibadah haji, falam tahujj, dan ia belum sempat untuk melaksanakan ibadah hajinya hatta matat, sehingga ia meninggal dunia. Afa ahujju anha, apakah aku melakukan ibadah haji untuknya? Faqala hujji anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hujji anha, lakukanlah ibadah haji untuknya. Ara'aiti law kana ala ummuki dainin, ala ummuki dainun, apa pendapatmu kalau sekiranya ibumu memiliki hutang? Akunti qaditihi anha, bukankah engkau akan melunasi hutangnya? Uqdullah, lunasilah hutang kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk dilunasi hutangnya. Allah Ta'ala lebih berhak dari kita untuk menepati janji yang telah kita lakukan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Buraidah radhiyallahu an yang mengatakan anna imra'atan qalat, bahwasanya ada seorang wanita yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi matat wa lam tahujj, afa yujzi aw yaqdi an ahujja anha? Qala na'am. Inna ummi, sesungguhnya ibuku matat, meninggal dunia, walam tahujj, dan ia belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Afa yujzi aw yaqdi an ahujja anha, apakah boleh aku melunasi atau menggantikannya dengan melaksanakan ibadah haji untuknya? Apakah cukup aku melaksanakan ibadah haji untuknya? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, naam, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengaran suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan ibadah haji, kita pun boleh melaksanakan ibadah umrah untuk orang yang telah meninggal dunia, untuk kedua orang tua kita ataupun siapa saja, dengan syarat orang yang melakukannya itu telah melakukannya terlebih dahulu. Apabila kita melaksanakan ibadah haji untuk orang tua kita, kita telah melaksanakan ibadah haji untuk diri kita. Apabila kita ingin melaksanakan ibadah umrah untuk orang tua kita, maka kita pun harus telah melaksanakan umrah untuk diri kita. Ini merupakan syarat. Tidaklah boleh kita menghajikan orang lain kecuali apabila kita telah melaksanakan ibadah haji untuk diri kita. Pendengar suara iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fi hadhil ahadits sahihah annahu amara bihajjil fardhi 'anil mayyit wa bihajjin nadhar kama amara bisiyam." Pada hadis-hadis yang sahih ini menjelaskan perintah untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib dari orang yang telah meninggal dunia, dan juga ibadah haji dikarenakan nazar, sebagaimana beliau memerintahkan untuk berpuasa. Dan perintah itu terkadang dilakukan oleh anaknya dan terkadang dilakukan oleh saudaranya, di mana Nabi SAW menyerupakan hal itu dengan hutang, sehingga diserupakan hutang dari orang yang telah meninggal dunia, di mana hutang sah ataupun boleh dilunasi oleh siapa saja. Adapun haji, maka ini pun boleh dilakukan oleh siapa saja. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan berkenaan dengan hal ini, bahwasanya tidaklah dia melakukan haji untuknya, dan juga tidak melakukan zakat untuknya, kecuali apabila orang yang meninggal tadi tidak melakukan hal itu karena adanya uzur. Apabila orang tadi tidak memiliki uzur karena keteledorannya dan juga kesengajaannya untuk selalu menunda-nunda, maka hal ini tidaklah bermanfaat karena dia yang menyebabkan kelalaian tersebut. Pendengar Radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun hal yang kedua dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahasnya pada lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: pun, kapan pun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati, manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek urung medang, urung apa setakonya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketentraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngotoku apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling

0: beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma' untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Quran was sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

al-istiwa'u ma'lumun wal kayf majhulun wal iman bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: الصحيحة النبوية. الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Malu adalah sebagian dari iman.
2: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: أخلاق yang mulia.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan
3: dan lantunan

0: basuhlah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 12.40 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya tetapkan tarif transportasi publik Rp81 atau Rp81. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo menyatakan Pemkot Surabaya bersama Bank Indonesia menghadirkan promo transportasi publik dengan tarif khusus Rp81 dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 11 hingga 17 Agustus 2026. Promo tersebut terdiri dari diskon 81% untuk pembelian tiket GoBis promo menggunakan QRIS dengan kuota 2.200 tiket per hari, serta tarif Rp81 untuk transaksi QRIS tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Trio menjelaskan promo ini sekaligus mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan transportasi publik dan memanfaatkan sistem pembayaran digital QRIS tap dapat digunakan pada armada yang telah dilengkapi perangkat tap on bus tipe terbaru. Pemkot Surabaya berharap program tersebut dapat membuat transportasi publik semakin mudah, terjangkau dan nyaman sekaligus memperkuat digitalisasi layanan transportasi di Kota Surabaya. Pemkot Surabaya siapkan 26 titik pelajar pendidikan kesetaraan. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menyatakan, Pemkot Surabaya menyediakan 26 lokasi belajar bagi masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan atau kejar paket. Ke-26 lokasi tersebut terdiri dari 9 lokasi program kesetaraan hadir untuk masyarakat atau Krisna, serta 17 pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang tersebar di sejumlah wilayah Surabaya. Febrina menjelaskan lokasi Krisna memanfaatkan fasilitas yang dekat dengan masyarakat seperti aula kecamatan dan balai RW. Sementara pendidikan kesetaraan meliputi kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Pemkot Surabaya juga dapat membuka kelas baru di wilayah yang membutuhkan jika terdapat masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Program ini dibuka tanpa memandang usia sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi warga. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada kabar baik untuk Anda yang selama ini ingin belajar bahasa Arab tapi masih bingung harus memulai dari mana. Kursus Al-Iman kini membuka kelas bahasa Arab level 1 khusus untuk pemula. Jadi, Anda tidak perlu takut belum bisa bahasa Arab. Yang penting ada kemauan untuk belajar dan berkomitmen menyelesaikannya. Tersedia kelas ikhwan dan akhwat, bisa memilih kelas offline atau online. Untuk kelas offline, ikhwan dan akhwat tersedia setiap Sabtu pagi. Sementara kelas online tersedia setiap Selasa dan Kamis malam pukul 7:30 hingga pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Dengan investasi mulai dari Rp100.000 per bulan, Anda sudah bisa memulai perjalanan belajar bahasa Arab dengan fasilitas grup WhatsApp, rekaman kelas, e-sertifikat, dan kuis evaluasi. Pecinta Al-Iman, jangan sampai kita bertahun-tahun membaca Al-Quran, tetapi tidak pernah memberanikan diri untuk belajar memahami bahasanya. Mulailah dari dasar, dari sekarang. Daftarkan diri Anda di kursus Bahasa Arab Al-Iman. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0814-145-7846. Kursus Al-Iman, belajar bahasa Arab dari dasar untuk membuka pintu ilmu yang lebih luas. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga iman dan imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih berjumpa kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026, insyaallah bersama saya Thoriq akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman. Baik, sudah ada beberapa request yang masuk di kami. Untuk request yang pertama yaitu, dan sebelum kita membacakan request, ada satu jeda yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita simak bersama.
3: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
4: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
3: Iya, Mas Andika, kayak biasa. Obat terus, nggak sembuh-sembuh.
4: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
3: Maksudnya gimana, Mas?
4: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh, loh, tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
4: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus. Kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
3: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas. Tapi kurang doa dan tawakal.
4: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
3: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
5: Nomor antrian 39.
3: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
4: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman.
2: Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk jeda atau pembuka kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, sudah ada beberapa request yang masuk. Ada 1, 2, 3. Oh, Masya Allah, banyak. Untuk request yang pertama, yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil, dan Al-Muddatsir dengan Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Dan juga minta diputarkan Sirah Sahabat dengan kisah sahabat Salman Al-Farisi. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan sesaat lagi untuk request merotal Al-Qur'annya. Untuk request Sirah Sahabatnya, insya Allah akan kami putarkan setelah menyelesaikan request merotal Al-Qur'an dari para pendengar yang lain yang ikut merequest di kesempatan malam hari ini. Baik, kemudian untuk request yang kedua ada dari Ibu Yusuf di Teluk Guanyar Lamongan. Request minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik, Ibu Yusuf, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Baik, selagi menyiapkan, ada request lagi, yaitu dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang. Request minta diputarkan Surah Al-Fajr dengan Qori Ustadz Muflih Safitra. Baik, Bapak Mahmudi, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi. Kami mengundang kembali kepada para pemirsa atau para pendengar yang ingin request murotal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846.

0: Baik, langsung saja kami putarkan untuk requestannya. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pira. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil. Ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: والمؤمنات.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, Maka beritahu aku. Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikitpun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah

menyatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuria. Dia adalah fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya, yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah

0: datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekkah yang mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi Al-Ghurqat sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama, sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah

Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu,
Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya
Aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah. Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rezeki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain Sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Ka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya.
di hari Jumat 18 malam.

berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan shalah itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-shalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8 dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir, ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya maka dia insyaallah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna 'alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, shalli salata muwaddi'in, salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hattal kais wal ajz. Segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur, semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut, ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hamim.
2: Hamim.
3: Tanzilum minar rahmanir rahim.
2: Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
2: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
3: Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un.
2: Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan.
3: Qalu

Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula."

0: kafirun.
1: Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.
0: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.

Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam.

0: Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya,
1: So,

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati."

Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum

Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya." Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya.

Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami.

0: يبصرون.
1: Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah dikirim ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan."
1: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Terima alasannya.
1: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ

0: khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka.
1: فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina.
1: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ رَحِيمٌ.
0: Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ دِفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
0: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
1: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ.
0: Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
1: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.

0: qadir.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fi

0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.
1: La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
0: Yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji.
1: Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim.
0: Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu, selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.

0: بعيدا.
1: Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-keraguan yang membingungkan.
0: Man 'amila salihan falinafsih

Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya.

0: شَهِيدٌ
1: Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Pada hari Tuhan memanggil mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau punya sekutu." Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun.
0: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
1: Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan.
0: ولئن

0: غليظ.
1: Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah aku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras.

0: بعيد.
1: Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
0: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?
0: Alaa

0: Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الحكيم.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
1: Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

0: rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu ya Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, kiamat, yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga, dan segolongan masuk neraka.

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong. Amin.

Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: juga.
1: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal, dan kepadanyalah aku kembali. Fatir.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
0: Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfudz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.
1: Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Qur'an perumpamaan umat-umat masa dahulu.

0: Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?
1: Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
1: Falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu almalaa'ikatu muqtarinin.
0: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu. Lalu mereka patuh kepadanya, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.

0: dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
0: Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya.
1: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
0: Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
1: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
0: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel.
1: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
0: Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun.
1: وَإِنَّ

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
1: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

0: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Inna syajaratal zakkum ta'amul athim.
0: Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim.
0: Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
1: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran.
1: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim.
0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.

0: فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran.
0: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
1: Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim.
1: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
1: Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman.
0: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
1: Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdosa lagi banyak berdosa.
1: Yasma'u.

dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: rijzin alim.
1: Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab, yaitu siksaan yang sangat pedih.
0: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
0: Wa sakhkhara

Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

0: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.

0: ta'lamun.
1: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
0: Innahum layyughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin.
1: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
0: Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqawmin yuqinun.
1: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
0: Am hasiballadzi

0: Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: ta'malun.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa.
0: وَإِذَا

0: Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh adab yang mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.

0: dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

0: صادقين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
1: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
0: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
1: وَإِذَا

0: Rahim.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin.
1: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita.

0: ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
0: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya, "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."
0: أولئك الذين حق عليهم

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.

0: بالحق بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

0: عَظِيمٌ.
1: Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
0: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."
0: Ya.

0: ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
0: وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar. Fasbir kama sabara ulul

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Dzalika bi'anna alladziina kafaru ittaba'ul baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqo min rabbihim. Kadzalika yadhribullahu lin-naasi amsalahum.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
0: Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: يَفْعَلُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
0: أَفَمَنْ

0: lahum.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
0: Masalul

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza 'azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
1: Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'amma absarahum.
0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?
1: Innalladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amal.

0: lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
1: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: rabbakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Inna fatahna laka fatham mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

حكيما. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia menghadap orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
1: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
0: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.
1: Inna

0: بِمَا
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badu yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

0: Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami. Niscaya kami mengikuti kamu." Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya." Mereka akan mengatakan, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diadabnya dengan adab yang pedih.
1: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubai'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba.
0: Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadha.

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

sana. Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat menyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih.

ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
1: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Halim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.

0: azim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
0: Walau annahum sabaru hatta takhruj ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa aslihu.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Iya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh.

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.
1: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
0: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
1: لقد

0: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku.

0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.
1: Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid.
0: Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id.
0: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
1: Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.
1: Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid.
0: Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz.
0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyir rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat.
1: Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud.
0: Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

0: محيص.
1: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
0: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
0: Walaqad

0: Dan sungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
0: Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: نَحْنُ

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا.
0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ.
0: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
1: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
1: يسألون أيان يوم الدين.
0: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
1: يومهم على النار يفتنون.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air mata air.
1: Akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
0: Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ.
0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Idh dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan.
1: Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin 'alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menumpuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun?
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbik lilmusrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: Fa'akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.

0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
1: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wat-turi wa kitabim masturin fi raqqin manshurin wal baitil ma'mur.
0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur.
1: Was-saqfil marfu'i wal bahril masjur.
0: Dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya.
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
0: Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, benarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ.
0: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
0: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.

0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan?
1: وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ.
0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa

0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.
1: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna.
0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
1: 'Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghsha sidrata ma yaghsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.

0: ضيزا.
1: Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الْهُدَى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

0: dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.

0: yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.
0: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain kebangkitan sesudah mati. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar.
0: Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyuruh malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, hari pembalasan.
1: Khusyu'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ.
0: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
1: Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh.
1: Wa laqad taraknaha ayatan fa hal min mudzakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudzur.
0: Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudzur.
0: Kaum 'ad pun telah mendustakan pula. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudzur.
0: Maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir.
0: Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin nudzur.
0: Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dalalin wa su'ur.
0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita? sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
1: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
0: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran.
1: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
0: Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ.
0: Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: قَوْمُ لُوطٍ
1: إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ.
0: Sesungguhnya kami telah menghubuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing. Ini nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

0: mudakir,
1: maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ke belakang, hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka.

0: Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
2: Tuhan yang Maha Pemurah.
1: 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.
2: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
2: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
2: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
1: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ.
2: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
2: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
2: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: والحب ذو العصف والريحان.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
1: وخلق الجان من مارج من نار.
2: Dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.
1: رب المشرقين ورب المغربين.
2: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan,
0: semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram,
0: dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban,
0: maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kullu yawmin huwa fi sya'n,
0: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
0: maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan,
0: kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
0: maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ.
0: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak,
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir. Maka,

0: Umat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ka'annahunna al-yaqut wal marjan.
0: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani naddahatan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hurum maqsuratun fil khiyam.
0: Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah,
0: apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa li waqa'atiha kadhibah,
0: terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
1: Khafidatur rafi'ah,
0: kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa,
0: apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ,
0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ,
0: mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ,
0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما,
0: mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما,
0: akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين,
0: dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
1: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب,
0: berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah.
1: وفاكهة كثيرة,
0: dan buah-buahan yang banyak.
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة,
0: yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan.
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ,
0: yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ,
0: dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
1: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ,
0: dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.
1: وَظِلٍّ يحمون,
0: dan dalam naungan asap yang hitam.
1: لا بارد ولا كريم,
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين,
0: sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
1: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun min Rabbil Alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
1: Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah.
1: Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun.
0: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat?
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur.
0: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
1: Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur.
0: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Aminu.

0: Kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

0: Ar-Rahim.
1: Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ

0: Khabir. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.

0: Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan sebelah luarnya dari situ ada siksa.
1: Yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum.

Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu."

maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Alam ya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya.
1: Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.
1: والذي

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. I'lamu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Mesir.
1: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
1: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: لقد أرسل

0: aziz.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik.

0: fasiqun.
1: Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn.

0: rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad sami'a

0: المصير.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: khabir.
1: Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: alim.
1: Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan.

0: شهيد.
1: Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: alim.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alam tara

Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah.

0: الْخَبِيرُ.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

0: Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr.

0: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
1: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
0: Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: Qadir.
1: Dan apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah sangat keras hukumannya.

0: رسولا أولئك هم الصادقون.
1: Juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah.

hijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

0: pun.
1: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik, yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: كمثل

0: العالمين.
1: Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.

maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
0: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: كنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir.

karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: rabbikal masir.
1: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: rahim.
1: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Dan

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: زوجه يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillah.

0: فاخاتف العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: ثلاث مرات.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marra.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassuyi كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا قَدِيرًا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh. Bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Surabaya. Suara Aliman. Sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.

0: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. إخوة الإيمان para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-29 di bulan Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati, LC/MPD, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Seperti biasanya sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pagi ini Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khairin wa afiyah.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan membahas suatu tema yaitu berkenaan dengan salah satu sebab faktor yang dominan memasukkan surga yaitu taqwallah dan husnul khuluq, baik akhlaknya biiznillah ta'ala.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kita akan mengikuti kajian bersama beliau yang membahas tentang dua hal yang paling sering memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak yang baik. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati, Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada dan para pendengar radio Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang banyak memasukkan surga adalah dua hal. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu akhlaknya yang baik atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perangai yang luhur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif ada minimal ada dua faedah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah ini, yaitu yang pertama disebutkan, al-hadithu dalilun ala fadli taqwallahi ta'ala wa annaha sababu dukhulil jannah. Hadith yang mulia ini menjelaskan kepada kita, yaitu bahwasannya dalil atau hadith ini sebagai dalil tentang keutamaan taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya takwa ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa wasiyatullah taala li jami'i khalqihi wa wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Demikian pula takwa ini adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya, dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131. Qala Allahu tabaraka wa taala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu ahlul kitab, al-yahudu wal-nasara, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, demikian pula kepada kalian, yaitu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, ya, sebelum umat ini maupun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi SAW berwasiat kepada umatnya, disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu qala Nabi SAW, ittaqullaha wa'dilu baina awladikum. Hadithun sahihun, rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adidu baina awladikum, dan bersikaplah adil di antara putra-putra.

Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim. Mereka tidak ada rasa khawatir. Walahum yahzanun. Dan mereka juga tidak bersedih hati. Ya. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua kriterianya. Yang pertama yaitu alladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan yang penuh. Keimanan yang memenuhi hati mereka. Alladzina amanu. Wakanu yattaqun. Dan yang kedua adalah mereka selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan. Baik itu dalam di hadapan manusia maupun tatkala dia sendirian. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, di hadapan manusia maupun tatkala dia sendirian. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, sering kita mendengarkan takwa, ya kan, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengarkan juga wasiat daripada al-khutaba agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sebenarnya takwa tersebut? Ya. Disebutkan di antara definisi takwa, ada sebuah riwayat disebutkan di sini, yaitu bahwasannya ada seseorang, ya, yang bernama Bakar bin Abdullah, laki Abu Bakar, laki Bakar ibn Abdullah, talak ibn Habib. Ya. Seorang yang bernama Bakar bin Abdullah bertemu dengan Talak ibn Habib. Faqala lahu Bakar. Maka Bakar mengatakan kepada Habib, sif lana minat taqwa syai'an yasiran nahfaduhu. Berikanlah kepada kami tentang atau sifatkanlah kami, kepada kami tentang takwa tersebut, sesuatu yang mudah dihafal. Ya. Maka berkatalah Talib bin Habib rahimanallahu wa iyyahu, beliau mengatakan, i'mal bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi. Kata Talib bin Habib, takwa itu adalah kamu mengamalkan, beramal dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurim minallah. Berdasarkan nur, cahaya. Ya, berdasarkan cahaya dan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut? Tarju thawab Allah. Kamu berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah seperti di dalam Al-Quran. Ya, kamu mengharap hal semuanya itu, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wattaqwa tarkul ma'asi ala nurin min Allah makhafata iqaballahi. Termasuk dari takwa itu adalah kamu meninggalkan maksiat-maksiat, ya, ala nurin min Allah, berdasarkan nur cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala larangan-larangan dalam Al-Qur'an, ya, harus ditinggalkan, dijauhi dan ditinggalkan. Hal itu semuanya makhafata iqaballah, karena takut akan

0: azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan murka Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melaksanakan dan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan definisi takwa yang paling kompleks, yang paling bagus, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ketakwaan dan senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan takwa. Allahumma inna as'aluka al-huda wa-t-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau petunjuk, wattuqa dan takwa, wal afaf wal ghina, dan al afaf yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan kecukupan. Empat hal ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memohon kepada Allah SWT dari memohon kepada Allah SWT dengan empat hal tersebut, yaitu Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, maka hendaknya seorang muslim merealisasikan ketakwaan ini dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupannya. Dan hukumnya adalah wajib bagi seorang untuk mewujudkan ketakwaan dalam dirinya, dalam kehidupannya. Ya. Sebagaimana Allah SWT banyak sekali memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wejangannya, dalam nasihatnya selalu menyebutkan, ya, ayat-ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah fis sirri wal anan, baik itu dalam keadaan di hadapan manusia maupun tatkala kita sendirian. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, di antara faedah yang kedua disebutkan oleh muallif di sini dalam hadis yang mulia ini, yaitu yang kedua, al haditsu dalilun ala fadli husnil khuluqi wa dhalika bi husnil muamalati ma'al khalqi bil aqwalit thayyibati wal af'alil hamidati walinil janibi wa anna dhalika min a'zami asbabi dukhulil jannah. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasannya hal ini sebagai bukti, sebagai dalil tentang keutamaan berperangai luhur, mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya, yaitu wadadika bihusnil muamalati ma'al khalqi. Hal itu yaitu dengan bermuamalah yang baik dengan manusia, ya, bil aqwalit thayyibati wal af'alil hamidati, yaitu dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, ya. Karena hal ini adalah merupakan salah satu sebab atau faktor yang dominan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dengan akhlak yang mulia ini, seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya sebagai hamba Allah mendambakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dikatakan di sini, ya, ungkapan Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah wa iyahu, beliau pernah mengatakan, ya, husnul khuluqi wa su'il khuluqi yakunu ma'allahi wa ma'a khalqihi. Kata beliau, kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, salah satu guru Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa iyahu, bahkan merupakan guru yang pertama. Ya, beliau mengatakan bahwasannya husnul khuluq wa su'ul khuluq, bahwasannya akhlak yang luhur dan akhlak yang buruk, ya, yakunu ma'allahi wa ma'al khalqi, bisa terjadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berakhlak yang mulia dan akhlak yang buruk bisa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bisa dengan makhluknya. Kemudian kata beliau, فَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ اللَّهِ الْقِيَامُ بِعُبُودِيَّتِهِ ظَاهِرًا وَبَاتِنًا مَعَ قُوَّةِ مَحَبَّتِهِ وَتُمَأْنِنَةِ إِلَيْهِ وَاللَّهْجِ بِذِكْرِهِ وَقُوَّةِ الثِّقَةِ بِهِ. Adapun yang dimaksud dengan berakhlak yang mulia bersama Allah, ya, yaitu dengan menjalankan dan melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Ya, secara zahir maupun batin. Karena memang kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, ya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. مَعَ قُوَّةِ مَحَبَّتِهِ وَتُمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ وَاللَّهْجِ بِذِكْرِهِ وَقُوَّةِ ثِقَةِ بِهِ. Yaitu senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan, dan juga dengan dibarengi dengan kekuatan atau cinta yang sangat kuat sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ketaatan dan beribadah itu karena didasari dengan cintanya Allah kepada, dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cintaan yang kuat sekali. Dan tuma'ninah, tenang, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berharap, ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuma'nina, dengan ketenangan. Wallahji bidhikrihi, dan senantiasa, ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat perintahnya, mengingat larangannya. Wa quwwati thiqati bihi, dan kekuatan atau percaya dengan yang sangat kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah di antara husnul khuluq kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ma'al khalqi, dan husnul khuluq bersama sesama manusia. Bagaimana? Kata beliau, badlul ihsani lahum. Di antara bentuk akhlak yang mulia, akhlak yang luhur bersama manusia atau sesama manusia itu adalah dengan badrul ihsan lahum. Itu mencurahkan kebaikan atau berbuat baik kepada manusia. Ya. Berbuat baik kepada manusia, baik itu dari ucapannya atau sikapnya, perbuatannya. Wa man'il adha anhum, dan juga mencegah gangguan, tidak boleh mengganggu kepada sesamanya, sama manusia, ya, baik itu dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, tidak mengganggu kepada sesamanya, baik itu dari ucapannya maupun perbuatannya. Kemudian wahtimalul adha minhum, Dan juga apabila ada gangguan, ya, dia bersabar, menahan, ya. Apabila menahan diri, ya, tidak amarah, tidak marah, dan tidak naik darah, ya, apabila ada gangguan-gangguan dari manusia. Yang namanya manusia kadang-kadang ada perbuatan, ucapan yang tidak enak, maka dia harus yahtamil, ya, yatahammal. Dia menahan diri untuk tidak marah, ya, sabar menghadapi gangguan-gangguan dari manusia, ya. Wasu'il khuluqi, ya, dan juga sabar tatkala menghadapi akhlak yang tidak baik dari manusia itu. Kemudian kata beliau, bi'aksi dhalika kullihi, wa su'il khuluqi bi'aksi dhalika kullihi. Adapun su'ul khuluq, akhlak yang tidak baik, ya, maka kebalikan daripada itu semuanya. Baik itu su'ul khuluq, akhlak yang buruk pada Allah maupun kepada manusia. Ya. Di antaranya adalah akhlak yang buruk kepada Allah, yaitu tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari ibadah. Bahkan tidak beribadah sama sekali. Ini adalah sangat-sangat buruk sekali. Ya, termasuk akhlak yang paling-paling buruk adalah tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ini adalah merupakan akhlak yang paling bejat, akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling tidak disukai, akhlak yang paling tercelah, yaitu tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun kepada manusia, ya, maka yaitu kebalikannya, kalau dikatakan tadi, badrul ma'ruf, badrul ihsan lahum, berarti kebalikannya adalah tidak berbuat baik kepada manusia, ya, baik dari ucapannya maupun perbuatannya mengganggu manusia. Ini adalah akhlak-akhlak yang tercelah, akhlak-akhlak yang tidak baik, yang harus ditinggalkan, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-16. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi, akhrajahu Abu Ya'la wa sahahul Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ya. Namun menurut para pakar-pakar hadis, hadis ini adalah hadithun dhaifun, bahkan hadithun dhaifun jiddan. Hadis yang sangat lemah. Namun hadis ini mempunyai penguat, ya. Mempunyai penguat, ya, mempunyai syahid, yang mana hadis yang lemah tersebut karena ada penguatnya sehingga menjadi hasan, yaitu hasan li ghairihi. Di antara hadis sebagai penguat disebutkan di sini yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau menyepelihkan dari perbuatan baik sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, hadits ini adalah hadithun sahih, hadithun rawahu muslimun. Ini sebagai penguat dari hadith yang kita baca ini. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya hadis ini menjadi derajatnya terangkat dengan hadis yang kita baca ini, yaitu hadis Abu Dzar, sehingga menjadi hadithun hasanun li ghairihi, wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia. Karena manusia sangat banyak sekali, sementara harta seseorang sangat terbatas. Ya, harta kalian, harta kita adalah sangat sedikit, sementara manusia sangat banyak. Ya, maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia itu. Saking banyaknya manusia dan saking terbatasnya kemampuan kita dalam finansial. Ya. Sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian kata Nabi, walakin, ya, walakin liyasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Namun, ya, bisahlah akan mencukupi mereka itu dari kalian. Apa itu? Dua faktor, dua hal. Yang pertama adalah bastul wajhi, yaitu Anda bermuka seri-seri, bermuka yang yakni menyenangkan, wajah Anda tatkala bertemu berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang nyaman dipandang, dalam artian dia itu tidak cemberut tetapi berseri-seri, senang tatkala dia menghadapi atau bertemu dengan teman-temannya. Bahkan itu adalah termasuk sedekah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun, bahwasanya Anda bersenyum atau tersenyum kepada saudaranya seiman, ya kan, itu adalah terhitung sedekah dari kamu untuk dia. Anda bersedekah tidak selalu dengan uang, tapi dengan berseri-seri. Tersenyumnya Anda kepada saudara Anda, itu adalah merupakan ada nilai sedekah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun, kata Nabi SAW. Itu adalah termasuk sedekah. Tatkala Anda senyum kepada saudara Anda, tatkala Anda bertemu dan berjumpa dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu wa husnul khuluqi, yaitu akhlak yang baik, perangai yang mulia, budi pekerti yang luhur, itu adalah merupakan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan manusia. Dua hal inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga disebutkan di sini di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yaitu al-hadithu dalilun ala fadli bastil wajhi wa talaqatihi wa bashashatihi inda al-liqai wa fadli husnul khuluqi wa husnul mu'asharati wa mu'amalati an-nasi bil kalami at-tayyibi wal fi'li al-hasani. Yaitu, ya, hadith ini sebagai bukti, sebagai dalil tentang keutamaan wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh ceria, ya, ketika bertemu dengan saudaranya, dan juga hadis ini sebagai bukti tentang keutamaan akhlak yang mulia, bermuamalah dengan yang baik dengan manusia, dengan bil kalami thayyib, dengan ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang tulus, wal fi'lul hasan, dan perbuatan yang baik. Ya, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu teman-temannya, tidak mengganggu sesamanya. Ini di antara faedah dari hadis yang mulia ini. Kemudian, apa sebenarnya sih yang dikatakan husnul khuluq itu? Apa definisi dari husnul khuluq tersebut? disebutkan oleh Abdullah bin Ibn Mubarak ya rahimahullahu taala tentang husnul khuluq ini. Beliau mengatakan husnul khuluq itu adalah huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Ada tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu wa iyahu, bahwasannya husnul khuluq itu ada tiga hal. Yang pertama adalah bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan, wajah yang tidak mudah cemberut dan murung, ya. Tatkala dia bertemu dengan sesamanya, sesama Islam, sesama iman, seagama, seiman, maka dia ya berseri-seri, ya. Tidak memasang muka kata orang, ya. Namun dia yakni tersenyum, memberikan salam, ya. Ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Bastul wajhi, wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, ya. Kemudian yang kedua, wa badlul ma'rufi, mencurahkan perbuatan baik, memberikan yang baik, ucapan yang baik, perbuatan dan sikap yang baik kepada sesamanya. Yang ketiga, wa kafful adza, mencegah dari gangguan, tidak mengganggu ya tangganya, temannya, ya kerabatnya, tidak mengganggu baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, ya tidak yakni menggibah dalam bentuk ucapan, tidak berkata-kata kotor, ya mengganggu, tidak mencegah gangguan dari ucapannya. Demikian pula mencegah dari gangguan dari berbentuk perbuatan, tidak memukul misalkan, ya tidak mengganggu dengan perbuatannya, tidak memberikan gangguan, ya atau hal-hal yang tidak baik kepada sesamanya, ya tidak memukul atau melakukan hal-hal yang yakni terganggu dari fisiknya. Inilah tiga hal ini termasuk definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimanallahu wa iyyahu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang disampaikan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, untuk memperbaiki akhlak kita, ya, untuk memperbaiki budi pekerti kita dan ketakwaan kita. Demikian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati, LCMPD, Hafizahullah Ta'ala, membahas kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, dan telah sampai pada bab, yaitu tentang dua hal yang paling sering memasukkan seorang dalam surga, yaitu ketakwaan dan amal yang baik. Dan kita memasuki sesi yang kedua, barangkali ada pertanyaan dari para pendengar sekalian, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Pertanyaan dapat dikirimkan melalui pesan singkat dan mungkin juga melalui line interaktif, ya. Dan baiklah, khawatir iman, apabila tidak ada yang bertanya, maka kita langsung saja kita mohon kepada Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan tadi kepada beliau, kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran ma'juran.
0: Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Aliman dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan dari yang disampaikan dari dua hadis tadi itu, adapun hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dua faktor yang sangat banyak sekali memasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik. Adapun hadis yang kedua yaitu dari hadis Abu Hurairah juga, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan atau mencukupi kebutuhan manusia karena keterbatasannya harta benda kita, ya, dan banyaknya manusia. Namun bisa digantikan dengan apa itu? Yaitu dengan dua hal. Yang pertama, bastul wajhi. Yang kedua adalah husnul khuluqi. Bastul wajhi artinya yaitu wajah yang berseri-seri. Ya. Bisa mencukupi kebutuhan manusia dengan bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan, wajah yang ceria, ya. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak yang mulia. Dan sudah disebutkan apa sebenarnya husnul khuluq tersebut atau definisi akhlak yang baik itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, bahwasannya husnul khuluq itu adalah yaitu bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, dan yang kedua adalah badrul ma'rufi, memberikan perbuatan yang ma'ruf, ya, ucapan maupun perbuatan, yang ketiga adalah waqaful adza, dan mencegah dari gangguan. Itu adalah merupakan kesimpulan dari dua hadis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati LCMPD Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Mutiara Subuh, membahas kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan untuk mendengarkan hadis-hadis berikutnya di pembahasan kitab yang sama pada perjumpaan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini melengkapi dari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kehadirannya di Studio Aliman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Jadi orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. وَاتَّقَدَ اللَّهِ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا, dan Allah telah menjadikan untuk memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai pada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar.
7: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun kathira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan akidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
8: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: Adil syadid.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-29 di bulan Safar 1448 Hijri.